0: nog me kachtig toch tot bing aan je ritem, atakan ik ingo nu in ak mal rukkelijk suku samen ritem, ataka kuskok fim nu nini, kalerne rani ilak suku mam te risak, kwisluk kasikluk akajachlu, ungalam kanawam su, akun liknik anok zichtig na, juinak me kuinak akimach nelik suku, taifkarak suni 50 miles per hour aktiki suku. Upinga luci anok magcali, samal ngut au luksuki tingcuk ngakai.
1: Liknawak pinag tingo masgan na zavagaluku, kuya wikaksuku talakan. Asagalo ni talis kinag kuya wikaksuku, kuya kniluku kusukan rotaksuku. Ikayok suta liknawat, likuwasgat tingo man nauput.